0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: pekerjaan dalam sektor awam dan menghadkan kanak-kanak perempuan hanya menerima pendidikan sehingga umur 12 tahun. UNISCO menegaskan jika tren ini berterusan, diramal hampir 4 juta kanak-kanak perempuan akan terpinggir daripada pendidikan di atas tahap rendah menjelang 2030. Taliban berjanji hak wanita akan terus dihormati mengikut undang-undang dan budaya. Afghanistan berikrar untuk membuka sekolah menengah untuk remaja perempuan pada 2022 tetapi belum memberikan sebarang garis masa. Perbincangan antara Oman dan Iran mengenai masa depan penghantaran di Selat Hormuz kini berada pada tahap kritikal. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari menambah Qatar menerima maklum balas positif daripada kedua-dua negara. Iran berkata ia hampir mencapai perjanjian akhir dengan Oman yang menentukan laluan penghantaran baharu antara mereka melalui Selat Hormuz tetapi mengulangi bahawa Amerika Syarikat mesti memenuhi syarat-syarat termasuk pampasan dan menghentikan sekatan serta ancaman ketenteraan sebelum laluan air utama itu dibuka semula. Kebocoran minyak mentah dari sebuah kapal tangki yang terkandas di kawasan simpanan semula jadi di Oman menyebabkan limpahan meliputi hampir 400 km persegi. Kapal Caroline Bezengi sarat dengan hampir 1 juta ton minyak Rusia menuju Asia. Ia melaporkan masalah pada Jun lalu di luar Yaman dengan dua sumber keselamatan maritim mengatakan penilaian awal menunjukkan letupan berlaku di atas kapal. Tiada pihak yang bertanggungjawab menyerang kapal itu. Oman dalam pendedahan awam pertamanya mengenai kesan alam sekitar berkata ia sedang berusaha untuk menangani kebocoran minyak berhampiran kepulauan Halaniyat. Ia dianggarkan berada dalam lingkungan 7 km dari pantai. Republik Demokratik Kongo mencatatkan peningkatan jumlah kematian akibat Ebola mencapai lebih 2,000 kes. Data terkini daripada Institut Kesihatan Awam Kongo juga melaporkan lebih 4,000 kes di 5 wilayah. Pengesanan yang lewat, konflik dan perkhidmatan kesihatan yang tertekan mendorong wabak merebak lebih cepat berbanding wabak sebelumnya. Kekurangan bekalan perubatan dan keadaan tidak selamat di kawasan terjejas telah menyukarkan usaha untuk mengesan kontak, mengasingkan pesakit dan membendung penularan. Dalam wabak semasa ini, bilangan kematian telah meningkat dari dalam kurang daripada sebulan. Pasukan penyelamat dan sukarelawan Colombia mula membersihkan runtuhan bagi mencari mangsa yang terselamat selepas gempa bumi melanda wilayah barat negara Amerika Selatan itu. Gempa berskala 7.5 itu menggegarkan bandar-bandar di seluruh wilayah barat Colombia, mengorbankan 132 orang dan mencederakan lebih 570 orang. Menurut laporan awal, 32 bandar di seluruh negara terjejas teruk, manakala 5 ibu negeri iaitu Pereira, Cali, Quibdó, Manzales dan Armenia kekal di bawah amaran merah. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti waktu Brunei.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekalian umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Sahabat-sahabat baginda bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Baginda menjawab, sesiapa yang taat kepadaku akan masuk syurga, dan sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya ia telah enggan. Riwayat Bukhari.

0: Baik, sudah mendengar yang dirahmati Allah. Sekarang 10.30 minit pagi untuk pertemuan kita hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijrah 12 Ogos 2026. Masih menerusi ruangan Salam Nur untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah, tepat pada pukul 11 pagi nanti, Auda akan bersama mengikuti menerusi rancangan Irsyad Hukum, Munajat 11.30 minit pagi, Khutbah Jumat 11.45 minit pagi, Mahfuzah 12.30 hari, dan sebagai panduan kita bersama, Azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada pukul 12.26 minit tengah hari. Terima kasih dan terus milih Nur Islam sebagai teman Auda pada hari ini. Mudah-mudahan dengan rancangan yang telah pun disusun di Nur Islam untuk pertemuan kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Dan kesempatan hari ini kita akan mendengarkan bersama menerusi wawancara mengenai dengan berlangsungnya Hafluk Takharuj UNISA ke-16 bagi tahun 2026 Masihi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Raqif bin Haji alias penolong pendaftar selaku setiausaha bersama Jawatan Kuasa Kerja Hafluk Takharuj ke-16 bagi tahun 2026 Masihi, telah pun berada di studio sekarang. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Tuan?
1: Alhamdulillah bi khair. Tuan apa khabar?
0: Alhamdulillah. Jadi kita akan mengetahui ataupun menyambut Hafluk Takharuj UNISA bagi tahun ini kali ke-16. Mungkin dapat Tuan terangkan lebih lanjut lagi, menjelaskan mengenai Hafluk Takharuj ke-16 ini bagi Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang akan diadakan ini. Silakan Tuan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, Haflu Takharuj adalah merupakan Haflu Takharuj kali ke-16 pada tahun ini, di mana akan berlangsung pada hari Isnin 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 17 Ogos 2026 Masihi, yang akan bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abu Qiyah Muizzatin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali berkenan berangkat ke Majlis Haflu Takharuj ke-16 UNISA bagi pengurniaan ijazah dan diploma kepada bakal graduan di hari yang bersejarah itu nanti. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Pro Chancellor UNISA juga turut berangkat ke Majlis Haflu Takharuj itu nanti.
0: Ya, alhamdulillah. Jadi hanya tinggal beberapa hari saja lagi ni Tuan ya.
1: Oh, betul.
0: Untuk menyambut Hafluk Takharuj UNISA ini dan pastinya perancangan-perancangan telah pun siap sedia dilaksanakan dan insya-Allah juga latihan akan diungkayahkan bagi Hafluk Takharuj ini. Mungkin kita akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenainya. Jadi dapat Tuan memberikan lagi maklumat bakal graduan yang akan diraikan pada Majlis Hafluk Takharuj ke-16 ini. Silakan Tuan.
1: Okey, insya-Allah pada tahun ini seramai 443 orang graduan akan menerima ijazah dan diploma masing-masing. Daripada jumlah tersebut, seramai 6 daripadanya adalah penerima ijazah Doktor Falsafah, 57 graduan penerima ijazah Sarjana, manakala 15 graduan akan menerima ijazah diploma siswazah, 2 orang diploma lepas ijazah, 315 graduan ijazah sarjana muda, 40 graduan dari penerima program diploma tertinggi kebangsaan, 5 orang penerima diploma kebangsaan. Sementara itu juga, 3 orang bakal graduan akan menerima ijazah khas hafaz Al-Quran 30 juzuk. Untuk makluman, yang menariknya juga daripada 443 orang graduan tersebut, seramai 404 graduan adalah pelajar tempatan. Mm-hmm. Manakala selebihnya 39 daripadanya adalah merupakan pelajar antarabangsa, iaitu dari negara-negara ASEAN seperti Singapura 10 graduan, Thailand 17 graduan, Indonesia 3 graduan dan juga beberapa buah negara lain seperti Bangladesh 1 graduan, Ghana 2 graduan, Jepun 1 graduan, Nigeria 1 graduan, Palestin 1 graduan, Republik Arab Mesir 1 graduan dan Republik Islam Pakistan seramai 2 graduan.
0: Memang cukup menarik sekali, bukan saja daripada pelajar tempatan, melahan daripada pelajar antarabangsa juga akan bakal menerima ijazah. Dan seramai 443 orang graduan, bakal graduan kita akan menerima ijazah ini, walaupun diucapkan tahniah sebelum itu. Dan mungkin dalam acara ini tuan, dapat dikongsikan bersama seperti yang dikatakan tadi, persiapan-persiapan yang telah pun dilaksanakan, dan boleh kiranya kalau pihak tuan memaklumkan tarikh-tarikh penting, khususnya tarikh raptai Majlis Hablul Taqarrus pada tahun ini. Silakan tuan.
1: Okey, seperti juga tahun-tahun sebelum ini tuan, ada dua raptai akan diadakan di Dewan Plenari Pusat Antarabangsa, Pusat Persidangan Antarabangsa ICC, iaitu raptai pertama akan diadakan pada hari Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi dan akan diadakan pada jam 2 petang. Akan tetapi, para bakal graduan diminta untuk datang seawal jam 1.30 petang. Manakala raptai penuh akan diadakan pada, iaitu pada hari Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Ogos 2026 Masihi, iaitu pada jam 8 pagi. Bagi raptai penuh ini, para bakal graduan akan diminta untuk hadir lebih awal, iaitu pada jam 7 pagi. Manakala semasa hari kemuncak itu nanti, iaitu pada hari Isnin 17 Ogos 2026, para graduan adalah dikehendaki untuk datang pada jam 7 pagi. Untuk makluman juga, jawatan kuasa kerja pengangkutan akan ada menyediakan shuttle bus di kawasan letak kereta stadium tertutup, dan juga sarapan pagi juga akan disediakan seawal jam 6.30 pagi di bilik sepakat Pusat Persidangan Antarabangsa ICC nanti oleh jawatan kuasa kerja jamuan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi itulah ya, keperluan-keperluan telah pun disediakan pada acara itu nanti. Dan jika tidak keberatan ni tuan ya, dapat dikongsikan mengenai dengan atur acara yang akan berlangsung dalam Hablul Taqarrus ke-16 Universiti Islam Sultan Syarif Ali ini. Silakan tuan.
1: Okey, bagi Hablul Taqarrus Universiti Islam Sultan Syarif Ali, majlis akan berlangsung pada hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Majlis akan dimulakan pada jam 9 pagi dengan ketibaan para jemputan. Seterusnya pada jam 9.20 pagi, para graduan akan berarak masuk ke Dewan, diikuti dengan perarakan besar pada jam 9.30 pagi yang melibatkan tenaga-tenaga akademik, ahli-ahli senat, pegawai-pegawai utama, Nap Chancellor dan rais, ahli-ahli majlis serta timbalan pengerusi majlis. Pada jam 10 pagi, majlis diteruskan dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulqiyah Mu'izzatin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Chancellor Universiti Islam Sultan Syarif Ali dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abulqiyah Mu'izzatin Waddaulah selaku Pro Chancellor UNISA ke Bilik Khas. Majlis kemudiannya diteruskan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan keberangkatan para Chancellor masuk ke Dewan. Selepas itu, majlis dimulakan dengan lagu kebangsaan diikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis An-Nabawi beserta intisari serta sembah alu-aluan oleh Yang Mulia Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Seterusnya, para hadirin akan sama-sama mendengarkan titah Chancellor ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzatin Wadawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diikuti dengan titah pengundian ijazah dan diploma dan acara utama iaitu pengundian ijazah dan diploma kepada para graduan. Pengundian tersebut merangkumi ijazah Doktor Falsafah, ijazah Sarjana, Diploma Siswaza, Diploma Lepas Ijazah, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Khas Hafaz Al-Quran 30 Juzuk serta Diploma. Selepas selesai sesi pengundian, majlis akan diteruskan dengan Nasyid Al-Jami'ah, bacaan doa selamat dan lagu kebangsaan. Seterusnya keberangkatan perarakan Chancellor meninggalkan Dewan. Majlis kemudiannya akan diteruskan dengan santap sebelum diakhiri dengan keberangkatan balik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzatin Wadawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Chancellor UNISA bersama Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzatin Wadawlah selaku

0: Pro Chancellor UNISA.
1: Baik, insyaAllah. InsyaAllah, baik. Alhamdulillah, tadi telah pun kita dengarkan bersama antara susunan acara Hafalah Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Dan tuan ya, bersempena dengan Hafalah Takharuj ke-16 ini, seperti yang dibuat pada Hafalah Takharuj sebelum ini, beberapa acara mungkin telah pun ataupun akan dibuat bersempena dengannya. Jadi dapat dikongsikan ni tuan mengenai dengan perkara tersebut.
0: Okey. Beberapa cara telah pun diadakan seperti majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran yang telah berlangsung pada sebelum ini, iaitu pada 28 Julai 2026, dan mahrajan Hafalah Takharuj ke-16 yang telah berlangsung pada 5 hingga 8 Ogos 2026, yang mana perasmiannya telah berlangsung pada 5 Ogos 2026 yang lalu. InsyaAllah, bersempena dengan Hafalah Takharuj UNISA ke-16 ini, terdapat satu majlis yang akan diadakan, iaitu majlis penyampaian pingat dan hadiah buku universiti, yang insyaAllah akan diadakan pada hari Sabtu 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Ogos 2026 Masihi di Royal Berkshire Hall Terindak di Polo. Majlis ini merupakan penganugerahan pingat dan hadiah buku kepada para graduan dan juga mahasiswa-mahasiswi yang memperolehi pencapaian cemerlang dalam setiap program di sepanjang pengajian mereka di UNISA. InsyaAllah, seramai 89 orang penerima pingat dan hadiah buku pada tahun ini mengikut kategori masing-masing.
1: Baik, Alhamdulillah. Jadi di akhir pertemuan kita pada hari ini tuan ya, harapan maupun saranan tuan mengenai dengan majlis ini. Silakan tuan.
0: Okey, kepada para bakal graduan atau alumni UNISA adalah dinasihatkan untuk terus berhubung dengan pihak universiti, iaitu melalui pejabat hal ehwal pelajar dan alumni dan pejabat pembangunan kerjaya dan jaringan industri UNISA bagi mendapatkan maklumat serta peluang mengikuti program pembangunan kerjaya dan kapasiti diri. Bagi alumni yang berminat di dalam bidang keusahawan pula, agar mereka boleh berhubung terus dengan E-Hub UNISA bagi menerokai peluang di dalam program keusahawanan yang telah ditawarkan. Dalam kesempatan ini diucapkan syabas dan selamat maju jaya kepada semua bakal graduan UNISA pada tahun ini. Semoga ilmu diperolehi yang dijadikan panduan serta bekalan berharga untuk menjadi khairah ummah dan dimanfaatkan untuk menyumbang kepada agama, bangsa dan negara selaras dengan visi dan misi UNISA dan aspirasi wawasan negara iaitu 2035. Alfu mabrok dan saksi selalu, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi terima kasih tuan kerana bersedian diundang pada hari ini menerusi wawancara dalam mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Hafalah Takharuj UNISA ke-16 bagi tahun ini. Dan didoakan ni tuan ya, mudah-mudahan majlis yang akan berlangsung ni akan berjalan dengan lancar, dan apapun ya, majlis-majlis telah pun dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum tuan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Alhamdulillah sudah. Demikian tadi telah pun kita ketahui mengenai dengan Hafalah Takharuj UNISA bagi tahun 2026 kali ke-16 ini, bersama sebentar tadi Yang Mulia Tuan Muhammad Raqif bin Haji alias Penolong Pendaftar selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Kerja Hafalah Takharuj. Dan kita ni doakan bersama, mudah-mudahan majlis akan berjalan dengan lancar hendaknya jua. Dan tidak lupa dia cakap ribuan terima kasih kepada habis kita yang terus setia bersama kami di Nur Islam 93.3 FM dan 94.9 FM untuk pertemuan kita pada hari ini, Rabu 28 Safar 1448 Hijrah 12 Ogos 2026 masih menerusi ruangan Salam Nur. Dan mudah-mudahan dengan rancangan telah pun disusun di Nur Islam akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Dan insyaAllah tepat pada pukul 11 pagi nanti, awak akan terus saja bersama mengikuti menerusi rancangan Irsyad Hukum. Terus bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah pendengar muslimin muslimat yang dihormati, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua sekali lagi kita dapat bersama menerusi rancangan irsyad hukum kelolaan Jabatan Mufti

aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan

0: salih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ini akan menghafal ayat ke-7 dari surah As-Sajdah.

0: yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan penciptaannya. Dan dia memulakan penciptaan manusia, yakni Nabi Adam AS, daripada tanah.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali setiap selesai solat 5

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio

disembah dengan sebenar-benarnya, melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu

janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu, dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahwa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda, amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio pendengar yang dirahmati Allah, memulakan kebersamaan kita menerusi ruangan salam subuh 4 hingga jam 7 pagi. Seketika bersama kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

وإنهم لفي شك